0: Andara kumusika mitikesike pomara inda ini na wata ni mnifitura sasa ni anki. Mrarasu wane ndi mwunzi ni asama dara Tena zumaya ni kutiketu fina ratu Nyanzu zuma ntara ni ya Mbani mbani futu fina ratu wa Mira ratu tulano mafunati
1: Akore bingela tita 103 FM.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Wan ticket fenaratu,
2: tu sa irana tsune nofa, efa tungetom tsikeni biopi lamada, ni biopi lamada, de vata irufukata mar, twini pomaratik, zena fataranam biopi lamada, atrai, wan nyul lamana na uranam ni tusta, yoyan kuni nekta fukte par pari, zetita fatsiom ni biopi lamada iririanji, nata wan nyul lam mistiabet, tsadunyan kuri ufukata fanalana toka sinskiar, wan doze manir ni alam zanji, ni proteina sini et memoir, arni te minceur, miskuni fanafut manala au, ni mapanir vulsula, sin maska manatsuta vulu, ar ni krema sin savun fanatiuvana tare simba, wan vivav mtatsaza, sin lela manana ulana ni prostat, impuissant sin sis, tungavar fa vuna ni andrayenau ni biopela mada.
3: Ni tuirana itana ni biopela de ewapita ni Radio Viva, akaik ni Ari Buxi.
1: Contact 03415-816-04.
4: Saranga maitave mi laile salto sipsa. Sad matiru izy no mikarepoka be. Eno fotsiny izany. De lazay fa manao piba indray zahay e. Nefa ohatran'izao izy raha tena ho ataoko piba. Salto chips, salto chips. Mikarepoka sy matsiro be. Andramone e.